o sa hopola mamedi le bomathosa dina kontsa ha e bo bomshaka bo hana ke mang wana no ke moratang wa ha ke tsebeng ka iketsa hana ke mang a o batlile bitsela ka jale ke tsela ha ke le o jole le nyamela ga gana ko fela

0: ke mollelo.
1: Mogotsi wa ka hle ke di fumane di voice note tsa lona e re hle ke di bapale ke tsena ke tsena.
2: Ke nna le tla mavoso ke dira qaqa ke kena sekolo qabi nna batsadi ba ka ha ba ndumelle ha ke lofa fela ha ke kula.
3: Dumelang ma auskini nna ke nna bitume ke dira riverside view ne nna ke lofa ka mabaka a hore ke be ke sile ke base o ke tshwere ke flu ka leboa auskini.
4: Dumela dumela ntatase.
3: Dumela mama nimbo le ke phela na ke lo sekolo ke lo fa ha ke kula shap shap. Ke nyale ha go mama nimbo ke thaba chi ama tani thaba chi cha. Nice film atati. Yeah.
1: Batla botse ha monate hle mogotsi wa ka lena kutlo o nka botsa o lo fela.
5: Hello tebo tebo ka le bitsa ke bona lo tuela. Ka le sotho ke bona lo tuela. Ke sa great 3. Ha ke lo fi sekolong ha pula ena ke apara sekhwehla ho thuti ya sekolong. Ke na le karabo pelaka.
1: Ke eng e ka mama ka tlung ka montsa o sebela wena o nyadi nyadi. Ke eng ka mama ntsa re tshwara karabo ka morao ka moo.
6: Nna ke nna thandiwe ka tshentsane matsilanyana phame. Nna wa ka yana ga o dumele ke lofe. Nna mme wa ka ga batle ke lofe. Ke nna ke itumelang ke lofe. Dithuto tsa ka ha ke fitlha sekolong ha matitšhere wa rona a re chika ke nna Oskin ke nna thandiwe ka tshentsana matsilanyana phame bye bye Oskin sharp. Ke kena sekolo ka Lebone Primary School.
7: Dumelang ke le Princess Mary ka Qinise Penaga. Nna batsadi ba ka ba ndumelle hore ke lofe sekolong ba ntumella fela hore ke lofe sekolong ha ke kula.
8: Dumela ausi Tebo, nna lebitso la ka ke nna Rithabetse Masilo, ke mokgatla mananong. Nna ntate wa ka le mmaka ha ba hana hore ke lofe ba fihla ba hore ntate wa ka ke se ka ya sekolong hobane ke a kula.
9: Dumela mangwane Tebo Tebo, atjhe nna nkebe ke lofe, nna nkebe ke lofe. Ke hana la kula ho thwe ke tla kgutla. Ho thwe ke tla kgutla se ke kgutlisa sekolo le ha pula ena ke apara dikhwehla. Thank you, ke Themba ka mona ka le ntle kena sekolo fateng sa thuto.
10: Dumela mama ne bongi, nna le bitsa la ka ke Nehelano, ke kena sekolo Matabeng, ke dula Senekae. Ke bala grade 3 A, ke lofa ha ke kula fela.
11: Nna lebitso la ka ke Buka Bosorotedi, ke tloa Sterkspruit, ke bala Skizazana. Nna ke lofa, ke lofa ka kula fela.
12: Dumelang Oskini, nna lebitso la ka ke Lebohile Mokemane, mara ba mpitsa Nnana, ke dula le nkgono wa ka ha ndumella ke lofa fela ke kula, ba ba.
13: Dumela.
14: Bua le bua ka mang?
13: Nna lebitso la ka ke nna Segofa Sengwenyana. Nna ha ke tsoha se ke ya sekolo, ke apara diphahlo tsa sekolo. Ke kena sekolo star, ke tsoha sekolong, ke etsa di-homework, ke thusa mme wa ka ka tlung. Ha ke qete ka tsamaya ke lo bapala.
1: ke le utlwile tle bagotsi ba ka ebile ke lebile lo ka di boisentse tse di leleng thomelela tsona. Ke utlwile gore batswadi ba hana ga ba utlwane le malofa, ba hana ba hana ba hana, ebile ke ntho e ntle yo mogotsi wa ka. Re tlamehile re shebe dithuto tsa rona, re tlamehile re dule re le sekolong ka mehla. Seke ba re etsatsinena ke a kula, tsatsinena ke a kula, o ikodisa mogotsi wa ka. E re ke seka bua jalo ba ke a kula, kwa ke fitlha ka tlong bare lwana no ikodisa ke lebile a ole ke utlwile tle ebile o na le mogatla mona a ileng a nthumela voice note tle ebile ke utlwile le kao fela mo go tswaka ke le utlwile kao fela. Ke etsa tjena ke kwalla lana o la romele monate la Stage Your Mind mo re kopanang re le bana go boraita batsaga a mang nano lena o ne o letlisediswa o ne o letlisediswa ka motlhotlhoki SABC Education botlhaisi makene e leng ka mane ya bua mo natlha ke tebutebutse tlhana ya gatlheng ditebontshala.

0: atšhe ka mmadima bepty max nna nka se kgone go thusa o sebele o sempole keng o ne sa lwana jala ampo sa gona gobaneng ke dia sa o tsamaisa story sen nna ne ke sena boikgethelo gape
1: modie ke a tseba gore ke itse omphe o fitlhelela 'tsatsi lena ga gore ke lotlise ditaba tsa katle empa ke a o tshepisa go letsatsi lena le ke ke la dikela ke tlotlela le bopaki bo o feleletsentle modie gore nna ga ke na molato
0: aptimax nna wa elelwa gore ntho o e buang ke o beya mosebetsi wa ka tsietsing
1: jang
0: nna nka se tlholetlhelwa ke mosebetsi wa ka ka lebaka la gago
1: ke kopa tshwarelo tlhe a se maikemisetso wa ka gore ke etse jalo ke kopa o be le mamelelonyana fela ka letsatsi le leng fela modieng pele letsatsi le na le dikele ke tlabe ke o tshwaretse ntho e bonalang o tla bona le wena gore mosadi eo ga a bue nnete
0: jale he nna ke be ke reng go ausempolokeng gampo tsa rona gobaneng nna ga ke so ise athikele e gore e gatisiwe
1: bona he mo bolelele gore nna ga ke na molato wena o emetse fela gore nna ke tla le bopaki bo netefatsang gore ga ke na molato mosadi o leshano modie ke kopa le seke langola taba tsa gatlhe mosadi o leshano
0: aptimax motho a sa bue nnete mona ke wena a puo tsena mosadi o mpontshitse bopaki ba gore o mo patetse he nna ntho ene ka nnete o ntse o e bua ga ke golwe ke kopa o tsamaye ke a o kopa tle wa tseba o sempoleteng ga ka o fumana mona nna ke tlofelelwa ke mosebetsi
1: modie ke a o kopa tle le nna ga taba tsena di ka tsa tlhagelela fela dikoranteng bophelo ba ka bo fedile ga ke batlo o buale ka sila jale sila se ena nagana sila setlhe sila se motswalele wa ka o tlo mpolaya modie ga o batle ke eswa kere ka lebaka la
0: aptimax nna ka maswabi ke etsa mosebetsi wa ka mona ke fuwe ditaelo tse e leng gore ke tlameya ke di sa le morago ga ke sa mamele ditaelo tse nana nna mosebetsi wa ka o tlo fela aptimax ke kopa o tsamaye e tle ke a o kopa
1: kore wa tseba ke qala go bona gore o ka ba gopo ka tsela e tsena modie
0: helang
1: ke gore o bona go le betere gore o tshireletse mosebetsi wago ka bophelo baka a ko inagane le wena o tla bona gore ntho ena e o etsang ga se yona
0: modieenagana
1: gantle nagana please
0: aptimax nne bantshokela jale ke kopa se ka bankenya dinthong tseno tsa gago gobane nnane o di etsa ke ne ke le seyo he
1: modie ke bua nnete a kompolelele o tla reng a se ke swile
0: aptimax
1: selas wa batho yena a le tronkong ga wena o nagana gore ntho e nngwe lengwe e ne le matleng a ga gore o thibe tsena tsotlhe di seke tsa etsagala modieore
0: ke kopa se ka ntshosa ga e lantle ebile tsamaya mosebetsi ko mongata o se ntshosa
1: ke o tshose modie ke bua nnete ga ke ra go batlo boa madimo a tsogong o sa le monnyane modie ore o kwa phela ka sekgobo se jena tlhe ke kopa fela gore o mphe nakonyana ke kopane le mosadi eo o tla bona gore ke ne ke bua nnete
0: wa tseba aptimax le ga o ka bua dipuo tsa manyolong o bona ka ona motsotso nna nka se kgone go pholosa taba ena ga e sa le matsong a ka o bona le sms ene e qetang kena gona jalee e qeta go tlatsa taba eo
1: o batla goreng jwa le modie o batla goreng e buatlhe bua o ntse oreng
0: athikele ena e se tloile matsong a ka ga re bua tena nna le wena re emetse fela gore le tšhabela go sane o tla bo le front page
1: modie e re wa bapala tle mpolele fela gore wa swaswa tle
0: ke swaswa jwang ka ntho jalo
1: helang
0: aptimax
1: ga ke tsebe modie wena mpolelele gobane o ka ntlwelela gore ke itlatlariletse nako e telele tsena fela o tseba gantle gore atikele eno o se o e rometse
0: ashe aptimax o se o tseba ya yona jalo tena nna ke re go wena kore tlho o baleye o baleye lefo gobane go sane surprise bile ena kao fela e tla betse ba rona o
1: etsego
0: kenyeletsa le yena abtisilas
1: ke ke ke a letshaba lona batho ba media